0: Cabo-Verde, Moçambique, Niassa.
1: 8:12. Kutubika nilaba utoshila kuno ku Radio Moçambique kuishinga watu kuwesta pabande ja 238 metros zona media frequência ja 1260 kHz vaya utula wile alamizi masikuma migata tumwezi wa setembro shaksha 2026. Bom dia. Mpika ni tujigele tujimbo tuwa nchimizi mpaka munda ja 8:30 kata mehumbishi la imanyizio. Malonda kungulu kapa munda ja 9:00 ngandi nchimutikis. 9:05 programa sensapi. Tujimbo malonda pa munda ja 10:00 kumpela ngandi nchimutikis. 10:05 chizietu ya kuendelezi ya pashi yao. 10:30 tujimbo tuwa shikala. 11:00 ngandi chiputikis, 11:05 kunanga paka temaka kulikangana. Tuli umpepe apitia rani kumikurifondi Centra Tecnica, Odensio Salvador, bom dia.